Maria binti Haji Muhammad Haji Deli Priyanur bin Haji Ardiansa, Lidia Susilawati binti Haji Rasuni, Tasa Ayudanan Putri binti Haji Ahmad Maulana, Labija bin La Apal, Lairo bin Labija, Wasali binti Ama Salimu, Lambai bin Ama Hemba, Wadone binti Ama Haniba, Ama Salima bin Ama Sagama, Sriyatun bin Astro Sidi, Bandi bin Pardi Jarot, Haji Asri bin Asbani, Haji Arpiah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Hajah Rafiah binti Haji Badrun, Haji Muhammad Maskur bin Haji Wira Benu, Hajah Siti Aisyah binti Muhammad Hasim, Martinah binti Haji Muhammad Maskur, Mas Eka Putra bin Haji Muhammad Maskur, Idshak bin Haji Kasim, Asril bin Haji Bahar, Yuni Risnawati binti Abdullah, Haji Salman bin Asan, Haji Usman bin Asan, Haji Junior binti Asan, Asan bin Muhammad, Arsah binti Ogos, Haji Badaruddin bin Abdurrahman, Haji Nur Sikin bin Muhammad Amin, Hamiyah binti Rahimin, Tengku Muhammad Yusuf bin Amin, Haji Fatimah binti Rauf, Ramlah binti Tengku Muhammad Yusuf, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafus salih wa ila hatrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi segala infak sedekah daripada jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah dan kita semua yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman berisi undangan kepada muslimin dan muslimat dalam rangkaian acara Golden Muharram Festival 2026. Insyaallah akan dilaksanakan, salah satu kegiatannya adalah kegiatan Tabligh Akbar Hijrah Hati Menuju Jalan Kebaikan bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad 27 Juni 2026 waktu ba'da sholat Isya di halaman Masjid Islam Center Samarinda, Kalimantan Timur. Diajak sana keluarganya, para sahabatnya, disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya pada hari Sabtu malam Ahad ini kegiatan Tabligh Akbar di halaman Islam Center bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Segera kita akan melaksanakan ibadah sholat jemaah secara berjamaah. Yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib Al-Mukarram Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur, selaku Imam Haji Sumardi, selaku Bilal Ustaz Jumarlin Sarifuddin, dengan judul khutbah, khutbah serentak tentang Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila umur thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi ja'ala al-hijrata tariqan ila al-falah wa ja'ala at-taubata baban ila an-najah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan alqaili fi kitabihil Qur'an. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini khatib mengajak, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan itulah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini, kesadaran bahaya narkoba menyelamatkan iman, akal dan masa depan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini dunia memperingati hari narkoba sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial internasional, melainkan sebuah panggilan moral bagi seluruh umat manusia untuk menyadari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan, kemanusiaan dan generasi bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan musuh yang datang tanpa suara. Ia tidak selalu membawa senjata, tetapi mampu menghancurkan generasi. Musuh itu adalah narkoba. Narkoba bukan sekedar obat terlarang, tetapi ia pintu kehancuran. Ia mencuri masa depan, merampas akal, menghancurkan keluarga, menghabiskan harta, merusak moral, bahkan mengantarkan manusia kepada kematian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya narkoba bukan hanya persoalan hukum atau kesehatan. Narkoba adalah persoalan keimanan, akhlak dan peradaban. Ia merusak akal yang menjadi anugerah terbesar Allah kepada manusia. Ia menghancurkan masa depan seorang pemuda yang seharusnya menjadi harapan bangsa. Ia memecah keluarga, melahirkan tindak kriminal dan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif kedokteran, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menimbulkan kecanduan, tapi juga merusak fungsi otak, menurunkan kemampuan berpikir, mengganggu emosi, meningkatkan risiko depresi, gangguan jiwa, penyakit infeksi akibat penyalahgunaan jarum suntik, sehingga kematian akibat overdosis. Namun kerusakan terbesar bukan hanya pada tubuh, yang paling rusak adalah hati. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Islam memandang
narkoba sebagai sesuatu yang sangat berbahaya karena bertentangan dengan tujuan syariat. Narkoba merusak 5 pokok yang wajib dijaga: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ajaran Islam menegaskan kepada kaum muslimin untuk menjauhi segala hal yang dapat membahayakan dan menghancurkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, narkoba jelas termasuk dalam kategori ini, karena ia menghancurkan jasmani, merusak akal, mematikan hati, dan menghilangkan masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada momen memperingati hari narkoba sedunia hari ini, mari bersama-sama kita menjaga diri, keluarga, masyarakat dari narkoba. Kita kuatkan iman, kasih sayang, pendidikan, pengawasan, dan kepedulian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi bangsa ini dari bahaya narkoba. Dan mudah-mudahan Allah membinasakan terlebih dahulu orang-orang yang berusaha merusak Islam dan bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

بسم الله الرحمن الرحيم سبح

والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

bila kita sudah tidak lagi dibebani untuk beribadah. Kalau sekarang saya dan sampean masih terbebani dengan hukum, yakni melaksanakan tugas kita beribadah kepada Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita sekecil apapun memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadikan diri kita semakin sadar bahwa diri kita cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti bakal meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu kita diantarkan untuk menuju ke kuburan kita masing-masing. Berulang kali sudah saya sampaikan peringatan Rasulullah, perintah Rasulullah untuk kita, agar kita di dalam menjalani hidup kita masing-masing ini banyak-banyak ingat dengan sesuatu yang menimbulkan putusnya kenikmatan dunia, yakni kematian. Hari banyak-banyak, kalau sudah kita meninggal enggak bisa lagi mempersiapkan amal kita dan tidak lagi diberi tugas. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa nanti bertobat bisa di alam kubur, itu berarti menyelisihi daripada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean dan saya nanti sudah meninggal, maka tidak ada lagi saat dan waktunya untuk bertobat. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup ini, kesempatan terbuka lebar untuk kita bertobat, memohon ampun. Malah dalam satu hadis, pintu taubat itu masih terbuka dengan lebar sebelum nafas kita ditenggorokan. Malam yuhurir, maka kesempatan yang masih ada ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita bersyukur masih diberikan oleh Allah berada di hari yang ke-12 di bulan Muharram. Dan kita semua tahu bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di bulan lain mungkin kita katakanlah mohon maaf ini tidak melaksanakan sholat tasbih umpamanya, kita di bulan Muharram ini kita berupaya syukur-syukur kalau bisa setiap satu Jumat sekali melakukan sholat sunat tasbih, syukur-syukur kalau bisa setiap hari sholat sunat tasbih. Tapi kalau saya lihat nih potongan-potongan sampean ini tidak ada yang satu hari sekali sholat sunat tasbih ini. Bukan berarti mohon maaf saya, kalau dilihat-lihat ini enggak ada ya, mungkin kalau dilihat itu mungkin satu Jumat sekali melakukan sholat sunat tasbih. Kalau sholat sunat yang lain qobliyah ba'diyah setiap waktu sampai setiap saat, sholat apa namanya maktubah sampai ikuti sebelum sholat maktubah, sholat ba'diyah qobliyah, sesudah maktubah melakukan sholat ba'diyah, kecuali sholat maktubah yang tidak memiliki sholat sunat ba'diyah, seperti selesai sholat subuh tidak ada sholat sunat ba'diyah atas subuh, seperti sholat asar tidak ada sholat sunat ba'diyah atas asar. Tapi kalau selain itu insya Allah sampean-sampean semuanya selalu memperhatikan. Namun belum tentu untuk setiap waktu kita melakukan sholat tasbih. Nah, ini mumpung di bulan Muharram, kalau tidak bisa satu Jumat sekali, paling tidak di satu bulan ini sekali melakukan sholat sunat tasbih. Kan begitu, mumpung masih diberikan kesempatan. Nanti kalau sudah tidak diberikan kesempatan, tidak bisa lagi untuk melakukan sholat sunat tasbih. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu memanfaatkan

mendapatkan kesempatan kebetulan ini di bulan Muharram. Nah ini kan di bulan Muharram juga kita kalau bisa puasa kan tanggal 9, 10 diikuti kalau bisa tanggal 11, jadi 3 hari berturut-turut kan begitu. Kalau enggak bisa ya 9, 10 gitu ya kan. Kalau enggak bisa ya di tanggal 10-nya. Sampai malam tadi saya masih apa namanya makan bubur Asyura. Bubur Asyura. Padahal tanggalnya juga sudah lewat, tapi ya kapan saja ya. Baik. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah betul-betul mengakui bahwa kita ini sebagai umatnya. Tidak satu pun di antara kita yang hadir di sini yang tidak mengaku menjadi umatnya. Kita semuanya di sini mengaku menjadi umatnya. Malah setiap sholat kita pasti berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, panutan kita. Setiap tahiyat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikrar, kita nyatakan. Lah mudah-mudahan pernyataan kita, pengakuan kita betul-betul menjadikan sebabnya kita semuanya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Maka mari kita berjuang, memperjuangkan diri kita masing-masing agar benar-benar kita diakui menjadi umatnya Rasulullah. Bukan sekedar cuma kita mengaku, agar pengakuan kita itu tidak bertolak belakang, sehingga yang kita akui mengakui kita. Mari kita betul-betul mengajak diri kita masing-masing untuk menjadikan beliau sebagai contoh kita. Ya berupaya sekuat tenaga kita yang Allah berikan kepada kita. Nah diantaranya Rasulullah mengingatkan kepada kita, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim, dan disohhikan oleh Imam Ibnu Huzaimah, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Nah ini hadis tentang masalah sholat sunat yang kita kenal tadi dengan sholat sunat tasbih. Tadi saya katakan kalau tidak bisa kita melakukan setiap hari, ya mungkin setiap Jumat sekali. Syukur kungin mau di bulan Muharram ini, setiap Jumat sekali. Kalau seandainya tidak bisa ya paling satu bulan sekali. Nah, kalau tidak bisa satu bulan sekali ya setahun sekali. Nah, kalau tidak bisa setahun sekali ya seumur hidup sekali. Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah. Nah kalau perintahnya itu tidak kita lakukan, lalu kita mau diakui menjadi umatnya, nah ini kan perlu. Artinya untuk menjadikan diri kita bisa diakui oleh beliau menjadi umatnya, bukan cuma satu itu. Itu salah satu upaya kita dalam rangka untuk mengikuti, menjalankan perintahnya. Sehingga kita berikrar bahwa Muhammad Rasulullah SAW ada panutan kita, utusan Allah. Dan sampean dan saya sudah faham dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu. Salah satun man qolahunna dakhalal jannah, kan itu. Ada tiga kalimat, tiga pernyataan yang kita manakala mengucapkannya dengan ikhlas semata karena Allah, yang berarti ucapannya tidak sekedar diucapkan di lisan, tapi ucapannya betul-betul diyakini dengan hati, dan ucapannya itu lalu dibuktikan dengan perbuatan. Ucapan itu adalah yang tadi sudah kita ikrarkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Sampai-sampai itu kalau di majelis ulama Indonesia ketika dikukuhkan, nah itu dikukuhkan hari Selasa kemarin itu pengukuhan pengurus majelis ulama Kalimantan Timur, nah ini beliau Kiai Muhammad Rosid, beliau adalah ketua majelis ulama.
Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kemarin dikukuhkan, sebelum dikukuhkan diajak membaca ikrar dua kalimat syahadat, terus membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nah, betul apa tidak dalam konteks itu kita merasa diri kita betul-betul, sehingga ini menjadi landasan bagi kita di dalam berlaku, bersikap, semuanya dilandasi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan perlu perjuangan kita. Jadi berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini berbagai macam caranya. Paling tidak untuk berjuang membuktikan pada dirinya sendiri. Paling tidak. Nah, kalau sudah bisa menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tentu mengundang murkanya Allah, ini berarti kita kan sudah memberi manfaat terhadap yang lainnya. Nah, kalau terhadap dirinya sendiri saja belum bisa untuk menjaganya, ini akan bisa menimbulkan mudarat buat yang lainnya. Maka itu penting sampai dinyatakan dalam hadis yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, afatud dini, salah satu itu rusaknya, hancurnya agama itu karena disebabkan tiga perkara, kan begitu. Faqihun fajirun, imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Nah, itu kan masalahnya. Yang semestinya harus bisa dicontoh tapi enggak bisa dicontoh. Nah, ini kan. Yang semestinya tindakannya harus dilasari dengan jujur, dengan amanah, tapi justru digunakan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ini kan menjadi masalah buat kita. Maka kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga diri kita masing-masing agar kita betul-betul memberi manfaat. Sebab dakwah itu bukan sekedar cuma dengan ucapan, tapi ada dengan ucapan, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Orang banyak ngomong tapi perbuatannya tidak dibuktikan, malah menjadi sindiran bagi dirinya. Justru banyak orang yang tidak banyak omong, tapi justru sikap dan perbuatannya mempertontonkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan penting sekali. Maka setiap ucapan yang kita lakukan, yang kita nyatakan, akan menjadi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan penting untuk kita simak lebih-lebih ini di bulan Muharram. Mari kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita merasa bahagia dan merasa senang bisa melakukan ibadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa sangat-sangat mencintai, menyenangi terhadap hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan betul-betul niat semata-mata hanya karena Allah. Ini yang dituntun. Jangan sampai ada unsur li ghairillah. Pada pembahasan hadis yang pertama dulu, kalau enggak salah juga di hadis di Arba'in Nawawi dijelaskan oleh guru kita, beliau Kiai Muhammad Ra'id, beliau senantiasa menyampaikan di masjid kita ini hadis-hadis yang berada di kitab Arba'in Nawawi. Satu di antaranya bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semuanya amal itu tergantung pada niat. Nah, semua amal di sini dinyatakan bukan amal baik dan amal buruk, tidak, karena mafhumnya Allah dan Rasulnya itu melarang kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka jangan sampai perbuatan yang tidak baik diniati baik, itu tidak ada. Tadi dikatakan innamal a'malu binniyat, semua sesungguhnya semuanya amal itu tergantung pada niat. Nah, amal itu ada macam-macam, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Yang dimaksudkan dengan innamal a'malu binniyat ini adalah amal yang baik yang kita lakukan, amal yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Lah, kita lakukan, niat kita apa? Kalau niat kita semata karena Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.
Tapi kalau kita niatnya karena dunia, ya yang itu yang kita dapat. Pertanyaannya, sementara di dunia kita hanya terbatas, sehingga amal yang niatnya hanya karena dunia menjadi sebabnya dirinya akan mengalami kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dimasukkannya sampean dan saya kelak, seandainya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu bukan karena amal-amal yang kita lakukan, tapi semuanya dilandasi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggapai agar kita memperoleh rahmatnya Allah ini, kita semata-mata tunduk dan membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah yang dilandasi semata-mata hanya karena Allah. Jadi bukan karena amal. Kalau amal kan terbatas. Sampean dan saya bisa beramal mungkin hanya 60 tahun, mungkin hanya 50 tahun, mungkin sekedar kurang daripada itu. Kalau seandainya kita dimasukkan surga berdasarkan amal, otomatis kan kita dimasukkan ke dalam surga dibatasi dengan amal kita, tahun kita. Kalau 70 tahun mungkin di surga cuma 70 tahun, habis 70 tahun dikeluarkan untuk masuk ke neraka. Kan sesuai dengan amal. Tapi kalau dengan rahmatnya Allah, maka tidak terbatas. Khalidina fiha, itu diakibatkan rahmatnya Allah. Nah, untuk menggapai rahmatnya Allah itulah diajarkan kepada kita agar betul-betul lurus di dalam niat kita beribadah. Sementara kita hidup ini, semuanya kita tahu bahwa hidup tugas kita hanyalah untuk beribadah. Maka niatkanlah hidup semata untuk beribadah. Loh, kalau kita sudah mematrikan niat di dalam kehidupan kita semata untuk beribadah, maka di dalam menjalani hidup tentu yang diinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, agar mendapatkan dan menggapai keridhaan Allah, maka di dalam menjalani hidupnya tentu berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menimbulkan Allah murka kepada kita. Maka di sini kita ditugaskan sesama mukmin ini, ada namanya ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kan begitu. Nah, sekarang ini teman-teman narkoba itu merajalela, bukan main itu. Bagaimana kita merusak? Nah, kalau kita tidak mampu untuk mencegahnya karena kita tidak punya kekuatan, ya paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita yang bergelimangan di narkoba segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca-baca seringkali akibat mengkonsumsi itu akhirnya menimbulkan kerusakan dan pada akhirnya timbul kematian. Loh, kematian yang demikian itu otomatis kan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Maka kita diingatkan, mengingatkan. Ini tugas kita. Maka kata Rasulullah, kan kita semuanya sudah tahu, apabila kita melihat kemungkaran, kalau mampu dicegah dengan kekuatan. Nah, ini para pemimpin-pemimpin kita, lalu diperintah ada tugasnya seperti polisi dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau seandainya polisi malah berkutat-kutit di situ? Nah, ini kan juga menjadi masalah akhirnya. Nah, sama dengan kita, kita sendiri sebagai seorang muslim, tapi kita tidak menjaga nilai-nilai kemuliaan Islam, bagaimana Islam akan tegak di dalam diri kita? Kan begitu masalahnya. Maka kalau kita kepingin untuk menegakkan nilai Islam dalam diri kita, ya mari kita menjaga kehidupan kita itu. Karena semuanya pasti bakal kembali kepada kita. Berapa juta manusia di Indonesia yang terpapar dengan narkoba itu? Kalau sampean membaca apa namanya laporan dari BNN itu, berapa juta penduduk kita bangsa Indonesia ini? 285 juta, hampir 300 juta. Dari sekian banyak juta itu, berapa penduduk Indonesia yang terpapar dengan narkoba? Ada yang sebagai pengedar, pengguna, dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam itu misalnya. Dan itu banyak-banyak diantaranya adalah generasi muda yang semestinya akan kelak menjadi penerus perjuangan bangsa. Nah, ini
Sementara kita berada di negara merdeka, tidak ikut berjuang untuk menggapai kemerdekaan. Sementara kita cuma sekedar menikmati kemerdekaan, tidak ikut berjuang. Kakek-kakek nenek kita dulu yang berjuang, kita hendaknya mengisi perjuangan. Bagaimana nanti kalau pahlawan-pahlawan perjuangan kita, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu nuntut kepada kita, karena kita sudah melakukan kehidupan kita di negara yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa perjuangan bangsa kita. Sementara kita tidak berupaya untuk mengisi dengan penuh kebaikan, tapi justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai kebahagiaan kemerdekaan. Bagaimana nanti kalau dituntut? Ini kan kita harus memahami itu. Sehingga keberadaan kita di suatu negara seperti kita ini, kita bersyukur, lalu kita berupaya untuk berlaku baik, yang pada akhirnya menimbulkan kedamaian dan ketentraman. Kan begitu masalahnya. Malah kemarin saya mendapatkan bacaan dari kiriman itu, ada seorang pemuda yang menyekap apa namanya pacarnya apa sampai 3 tahun ke berapa tahun itu, sampai bola matanya diambil dan sebagainya, disiksa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Manusia memiliki sifat seperti itu. Karena manusia itu kalau sudah hilang sifat kemanusiaannya, itu lebih rusak dibanding dengan binatang yang buas itu. Makanya itu summa rodadnahu asfala safilin itu. Masya Allah. Kalau kita melihat saja bukan main. Belum lagi melihat yang disekap yang perempuan itu bukan main, mengerinya itu. Nah ini terjadi, itu ngaku sebagai seorang yang beragama Islam, sementara tidak ada sedikit pun ajaran Islam untuk menyakiti orang lain. Tapi bagaimana kita sebagai orang Islam mampu untuk menghormati dan memuliakan orang lain? Maka Islam itu kan rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah Islam akan rusak dengan sikap yang demikian? Tidak, Islam tidak akan rusak. Yang rusak adalah dirinya sendiri. Kita juga demikian. Kepingin kita mendapatkan kemuliaan, mari kita menuju dan mendekat terhadap Zat yang Maha Mulia. Nah, Rasulullah diantaranya mengajarkan kepada kita, diantaranya tadi sholat sunat. Di sini sholat sunat tasbih. Nah, sholat sunat tasbih itu berdasarkan hal di sini terdiri dari 4 rokaat, kan begitu? Dibuka di bukunya kalau nggak salah di halaman berapa, 135 kayak itu ya. Nah, bisa itu lihat itu hadisnya itu. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbasi ibni Abdul Muthalib ya Abbas ya ammahu ala utika ala amnahuka ala akhbuka ala af'alu bika asrohi solin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu dhanbaka awalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa khata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu ila akhir hadis. Rasulullah menyampaikan hal ini melewati pamannya, namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini. Rasulullah memberitahu, maukah kamu saya beritahu ini. Selanjutnya dah, apabila kamu lakukan, diampuni dosamu yang sudah lalu, yang kecil, yang besar. Dah, tinggal kita saja. Perbuatan apa itu? Melakukan sholat sebanyak 4 rokaat. Setiap rokaat kita membaca, dianjurkan membaca tasbih sebanyak 75 kali, kan begitu? Rokaat yang pertama selesai kita membaca doa iftitah, lalu kita membaca tasbih sebanyak 15 kali, kan begitu? Setelah itu membaca Fatihah, membaca surah pendek, lalu diikuti dengan membaca tasbih
sebanyak 10 kali. Berdiri berarti membaca tasbih sebanyak 25 kali. Terus kita rukuk. Di dalam rukuk itu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu kita bangkit menuju iktidal. Saat iktidal itu kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi 10 kalinya sudah 2 kali. Sehabis itu kita sujud. Di dalam sujud itu kita membaca juga tasbih 10 kali. Sesudah sujud yang pertama, lalu kita duduk di antara dua sujud, kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi tasbihnya yang 10 kali ini sudah 4 kali. Lalu yang kelima kalinya ketika sujud yang kedua, membaca tasbih 10 kali. Jumlahnya sudah 50 kali. Ditambah yang 25 tadi di awal, sudah 75 kali. Dilakukan sebanyak 4 rokaat, sehingga jumlah tasbih yang dibacanya sebanyak 300 kali. 75 dalam 1 rokaat, 75 dalam 1 rokaat. Nah, di dalam melakukan sholat sunat tasbih, apabila dilakukan pada malam hari, yang baik dilakukan dengan membagi menjadi 2 kali sholat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Kalau dilakukan pada siang hari, pendapat kuat menyatakan baik dilakukan langsung 4 kali, langsung 1 kali salam. Jadi sholat tasbih itu bisa dilakukan pada waktu siang dan bisa dilakukan pada waktu malam. Nah, karena ini ada Jumat di bulan Muharram, alangkah baiknya kalau kita datang ke masjid pada hari Jumat itu lebih awal. Di samping tujuannya untuk kita bersegera menuju ke tempat sholat itu melakukan sholat Jumat, lalu waktu berada di masjid untuk menunggu waktunya sholat Jumat tadi bisa kita gunakan untuk mungkin sholat sunat taubat, mungkin kita melakukan sholat sunat tasbih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mumpung berada di bulan Muharram. Nah, kita tidak tahu. Ada yang besok kedatangan Muharram, umpamanya tanggal 1 Muharram, tahu-tahu belum sampai dipertemukan oleh Allah dengan bulan Muharram, sudah dipanggil lebih dulu. Lah, kita masih bersyukur diberikan kesempatan. Sehingga hidup ini akan bisa menjadi kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti kalau ditanya tentang umur yang diberikan oleh Allah itu kita habiskan untuk apa? Maka amal yang kita lakukan inilah yang akan menjawab kita. Maka beberapa waktu yang lalu kan kita semua sudah memahami amal-amal nanti akan menjadi penjaga-penjaga kita masing-masing ketika kita nanti berada di alam barzah, kan begitu hadis Nabi itu. Kalau sholat nanti menjaga di bagian kepala kita, zakat menjaga di bagian kanan kita, puasa akan menjaga di bagian kiri kita, amal-amal baik kita, perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama manusia akan menjaga kita nanti di bagian kaki kita. Artinya kita senantiasa mendapatkan perlindungan atas kehendak Allah. Karena kita melakukan sholat karena Allah, kita melakukan zakat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita berbuat baik kepada sesama bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan kebalasan kebaikan, tapi kita melakukan perbuatan baik kepada sesama semata-mata karena kita melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan kembali kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya? Sementara itu sebuah kepastian yang akan datang pada diri kita. Tinggal kita. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan hidayah.
yang selalu kita doa mohon kepada Allah itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu bagaimana kita bisa untuk memperoleh kedudukan di dunia yang mulia dan di akhirat kita mendapatkan kemuliaan, manakala kita ketika di dunia ini kita tidak mampu untuk mengajak diri kita menuju zat yang maha mulia yang mencukupi segala kebutuhan kita. Ini kan berarti perlu pertanyaan kepada kita, bagaimana perhatian kita ini. Itu singkatnya daripada sholat tasbih, sholat sunat tasbih. Hadisnya panjang. Dan tadi sudah di awal sudah diberitahu oleh Rasulullah tentang manfaat dan fadilahnya. Tuh. Tinggal kita. Nah, di dalam hadis ini tadi Rasulullah berpesan, kalau bisa dilakukan setiap hari, kalau tidak bisa setiap hari, setiap Jumat sekali, kalau tidak bisa setiap Jumat sekali, satu bulan sekali. Kalau tidak bisa satu bulan sekali, seumur apa setahun sekali, ya itu. Maka biasanya di masjid-masjid

0: kembali kepada diri kita masing-masing. Maka Rasulullah memberitahu dan mengingatkan kepada kita. Nah, peringatan Rasulullah itulah marilah kita jadikan landasan dasar dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bacakan hadisnya di awal itu, aksiru zikro hazimil lazatil maut. Dalam menjalani hidup ini, mari kita banyak-banyak ingat dengan kematian. Nah, apa yang dibawa nanti kalau kita meninggal? Apakah jenazah kita nanti kalau diangkat menyatakan ucapan qaddimuni, qaddimuni, atau justru nanti jenazah kita ketika diangkat menuju ke kuburan kita justru berteriak ya wailak, alangkah celakanya aku, celakanya aku. Nauzubillah. Mudah-mudahan nanti jenazah-jenazah kita manakala diangkat, diantarkan oleh saudara-saudara kita menuju ke pemakaman kita masing-masing, jenazah kita nanti berteriak qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Nah, sebelum itu mari kita siap-siap. Nah, mempersiapkan itu dikala kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka menjadi merugilah orang yang diberikan kesempatan hidup tapi dia tidak ingat dengan yang memberi hidup. Nah, kita tanya sekarang, bagaimana kecintaan kita terhadap yang memberi hidup, atau justru kecintaan kita kita lepaskan terhadap yang dihidupkan? Yang dihidupkan itu apa ya? Makhluk. Kait kita saja kalau disuruh atasan kita datang sebelum jam 8, sebelum jam 8, jam 7 kita sudah mempersiapkan diri untuk segera datang. Bagaimana dengan kita mendapatkan panggilan untuk hadir di hadapan Allah dengan senantiasa pengucapan yang sudah umum buat kita ketika muadzin mengumandangkan azannya? Bagaimana sikap kita? Nah, mari sama-sama sekali mumpung masih diberikan kesempatan, ayo kita ajak diri kita bersegera memohon pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tadi sudah saya sampaikan bahwa pintu taubat terbuka lebar untuk kita sebelum roh kita ditenggorokan. Nah, mari sama-sama kita tatap diri kita menuju masa depan yang pasti datang pada kita, dan dalam kehidupan yang abadi kita semuanya mudah-mudahan memperoleh kemuliaan dan penghormatan dari Allah Zat yang menciptakan kita, dan semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah, wa minan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.